0: Kongo na taskar yau da goben shirin zai dasa aya. A madadin waɗanda suka taimaka wajen tsaruwar shirin, Rabiat Muhammad Gitel
1: tare da Kamaluddin Nuhu Irela ke mana fatar alkhairi.

tudise, tudise, doyase, garisase, kuise, mongurose, samosobu tisana. Yo, nendi kulomda rona, sangima isa, nendi aurana krima kulomda ru. Paida, jama asuria, isa nendi amaze. Nendi aurana asedi, andia karnodi, andia karnodi tama, andia nendi a reklatula. Letulam de tilo di, letulam de tilo, anda karno, semua sesuatu kadun desai. Nama tu klan de kelti, aidi, klan de kelti itu aidi, daratai. Nurun le nama, umma kane jiranje, bayi ekamne, umma kane jiranje, finance bayi, amma cipti, kam dona rahmat, cipti aidi, cuyai. Tu mangana, panzul ya. Ungu andema kusuyi ngei. Andema kusuyi ngei. Niro kiti. Dali. Aoda nakamara aira. Ramara. Andisimara aji. Chiro katichimi. Kuma nanduwa aoda na sari. Amma. Unya. Wane disimari kakyo. Wane disimari kakyo. Wane disimari. Kanu nurunu. Na kam gari hanya cipten wala na kandia amma cipten din ga ran kandir wala kanin kena ko kuma kake ko kuma kanza kandi kandir wala na andur andur ko monje bai kuma baya kirami hangal kana ne hangal kana ne hangal kana ne ai hangal kana to Beri panemu isa nuru, oma syabola nuru suru, wanya gaya kamu, wanya gaya, kamu nuru, kamu dua ruwa, aku ruwa yau, aku dua, nendiru fetasi nara fetasi, am kediru fetasi nara, am kediru fetasi nai, dua ruwa dia. Yang dia lo fetasi, am lagu nak kerma terwali yang bukan le sendi ada masuk di, tak masuk ko, kelak kita nampul semua suro, amaca kelak dari kelak teroja, antang gawur ko sambau, antang gawur ko sambau, di, kerma, ada masuk orang ko kenal, kerma masuk orang ting ingin dulu dah. Alibisa jamazo. Ngoro guluya. Ngoji. Ngoji kura. Andaya burusaki. Saadwa na. Kengen kumandye sa sambana. Saadili isana. Mawlid isana. Mawlid adu. Nani. Nani mero wajibu wulo na. Ndurini mukare durun bulim bulim yuwe. Nikilai makari berindutin. Baru berona. Doli ini. Amma. Karu kejenuh pulih ini. Baru berona doli ini. Amma karu kejenuh pulih ini. Diri nimbaya. Liwili ini. Andri ini. Nenek dan esenja wuni. Maka apa ini? Amma. Amla asur. Ha ha.

ngara jina reto mba muta ukulada jina awana ndare mwale mwala kajitu angara deshi wabangira radio mbrc watu mwana zanda rakta kenu watu Umar Muhammad Shira ni musa sarikin pada turu mba na kasance tare da ku wajen jagorancin gabatar da shirye shirye da karfe 6 zuwa wannan lokaci niki muna fatan ubangiji Allah ya sa damu da alherin sa amin summa amin mu kwalla lafiya